0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

Sekolah mewajibkan siswanya untuk melakukan PKL di sebuah perusahaan. Kami sebagai siswa kelas 2 SMK tidak bisa memilih perusahaan mana yang mau kami tuju. Jadi, sekolah yang memilihkan secara langsung. Singkat cerita, saya mendapatkan perusahaan yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Sebut saja Kota P. Sebagai seorang pelajar SMK yang akan terjun langsung ke dunia industri, tentunya kami sangat excited dengan hal tersebut. Kami pun tak sabar menunggu hari keberangkatan PKL itu tiba. Oh iya, nama saya Putra. Saya PKL bersama dua orang teman. Mereka adalah Dwi dan Aan. Ketika hari keberangkatan PKL itu, kami sangat senang sekali. Dan sampailah kami di kosan, tempat kami akan tinggal. Mulanya, saya kira tak ada yang aneh di kosan tersebut. Kos-kosan tersebut berbentuk seperti huruf L, dan kamar kos kami tepat di pojok sendiri atau tepat pada huruf L itu sendiri. Kamar yang luas karena berada di himpitan dan cocok untuk kami bertiga tinggal.

Tak jauh dari kamar, ada pohon mangga yang sangat besar. Dan tepat di depan pohon tersebut adalah kamar mandi. Sekedar info, di belakang kamar kosan kami adalah kebun yang tak ada rumah sama sekali. Tapi terdapat jalan setapak menuju ke sumber air untuk mandi dan ke jalan raya.

satu minggu KB tinggal di situ, tidak ada sama sekali kejanggalan dan nyaman-nyaman saja. Dan disinilah semuanya bermula. Ketika Dwi mendadak takut untuk mandi pagi di kamar mandi, dan ia lebih menyarankan kami untuk mandi pagi di sumber air di dekat kosan. Saya pun jadi curiga dengan apa yang telah terjadi oleh dia. Tapi saya tak mau pikir panjang. Saya tetap kekeh untuk mandi di kamar mandi kosan. Dwi dan Aan memilih untuk mandi di sumber air. Kemudian, pada malam hari setelah kami pulang dari PKL, hawa di dalam kamar kami berasa panas sekali, seperti direbus di atas api. Hal ini tak seperti biasanya. Kami pun memutuskan untuk mencari angin sembari merokok di luar kamar. Dan yang saya herankan, tiba-tiba saja ada asap seperti rebusan air yang mendidih keluar dari dalam kamar. Ya, aku pikir udara di dalam kamar memang sangat panas sekali. Tapi kiranya itu wajar karena kami tinggal di lingkungan yang memang panas. Hal itu terus berulang terjadi sampai suatu ketika saya akan pergi tidur. Saya melihat ada seorang wanita berdiri di depan pintu kamar.

kaget dan mengalihkan pandangan karena ada seorang wanita di kosan tersebut. Tapi ketika saya menoleh ke arah pintu kamar kembali, wanita tersebut sudah tak ada di tempatnya. Keesokan harinya, saya pun tak menceritakan kejadian tersebut pada kedua teman.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Saya melihat ada wanita berdiri di depan saya. Sontak, saya kaget bukan main. Saat itu pun, saya tak bisa teriak. Dan saya pun pergi cepat-cepat dari kamar mandi dengan memakai handuk tanpa sempat berpakaian. Melihat keadaan saya, kedua teman saya langsung paham dengan apa yang saya alami. Sejak kejadian itu, saya memutuskan untuk ikut mandi bersama kedua teman saya ke sumber air. Dan pada akhirnya, kami pun memendam cerita itu tanpa pernah membicarakannya hingga kegiatan PKL usai.

setelah PKL usai, tepatnya di sekolah, kami mulai membicarakan hal yang kami alami. Dwi bercerita, ia pun mengalami hal yang sama persis denganku. Ketika ia mandi, wanita itu berada di atas langit-langit. Lanjut cerita dari Aan, ia juga melihat wanita yang sama. Wanita tersebut ada di atas pohon mangga ketika ia merokok di luar kamar pada tengah malam. Dan kami bersyukur bisa pulang dari kegiatan PKL dengan selamat.

tak berhenti sampai di sini, masih seputar PKL. Ini adalah pengalaman horor kedua saya. Ketika saya kuliah pada semester 5, kampus mewajibkan mahasiswa-mahasiswinya untuk melakukan PKL. Perusahaan yang dituju pun terserah kami. Dan kami pun mencari dan memilih sendiri perusahaan tersebut. Saya, Pion dan Jendul, memutuskan untuk mencari tempat PKL bersama dengan bertanya ke kakak tingkat apakah ada referensi tempat PKL atau tidak. Setelah kami bertanya, ternyata sangat banyak sekali referensi yang diberikan kakak tingkat.

menjadi bingung memilih perusahaan tersebut sampai mendekati deadline pengumpulan berkas pendaftaran PKN. Ketika itu, tiba-tiba saja ada dua orang teman kami yang bernama Ani dan Karin. Mereka mengajak PKL ke sebuah perkebunan di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Si. Ya, karena memang basic fakultas kami di pertanian.

Kami bertiga pun memutuskan untuk ikut PKL ke kota tersebut. Kebetulan ada kakak tingkat yang pernah PKL di sana. Kami pun tanya-tanya semua hal mengenai PKL dan perusahaan tersebut.

hari keberangkatan untuk melaksanakan PTL pun tiba. Kami berangkat dari stasiun Kota Baru Malang, naik kereta tujuan Surabaya, kemudian over kereta tujuan Jawa Tengah. Setelah menempuh 12 jam perjalanan, sampailah kami di stasiun yang menjadi tujuan kami. Di sana, kami dijemput oleh seseorang yang nantinya akan jadi pembimbing kami.

dibawa ke rumah dinasnya. Dalam perjalanan menuju rumah dinas, saya takjub dengan pemandangan yang saya lihat. Karena baru kali ini saya melihat perkebunan yang sangat luas sekali. Sekedar info, perkebunan ini luasnya 2.500 hektar dan terbagi menjadi 5 lantai. Bukan kami sih. Kami menyebut 5 lantai karena perusahaan tersebut terbagi dalam 5 klaster yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda. Lantai 5 berarti berada di tempat yang paling tinggi dan jauh. Rumah dinas pembimbing kami berada di klaster 3 dan pabrik berada di klaster 2. Di klaster 3 tersebut terdapat beberapa rumah pekerja atau petani. Rumah dinas pembimbing kami sendiri ada di atas rumah-rumah warga dan yang paling pojok. Kami berlima juga diberitahu, sebenarnya kami harus tinggal di mes. Karena mes sedang penuh, maka kami diizinkan untuk tinggal di sini. Ketika kami tiba di rumah master, di rumah dinas tersebut, kami merasa biasa dan aman-aman saja.

Belum sehari kami tinggal di rumah dinas tersebut, semua kejanggalan pun dimulai. Malam itu, karena pemilik rumah tidak merokok, kami bertiga sebagai perokok menghargai tuan rumah dan merokok di luar. Saat itu, sekira pukul 9 malam, kami bersunda gurau di samping rumah sambil ngopi dan merokok. Karena sekitar ada perkebunan, maka suasana sangat hening sekali. Kemudian pada pukul 11 malam, kami memutuskan untuk segera tidur karena besok harus bangun jam 4 pagi.

sana ada seorang kakek-kakek berbadan kecil, berjanggut putih dan mengenakan sorban. Dia memandangi kami, tapi saya berpaling muka. Lalu ketika saya melihat lagi ke arah pohon untuk memastikan, kakek tersebut sudah tak ada di sana. Saya juga tak menceritakan hal tersebut pada Jendul dan Pion, karena saya khawatir nantinya mereka akan ketakutan. Keesokan harinya, kami memulai aktivitas seperti biasa dan tak ada hal yang aneh terjadi. Tapi ketika saya melewati pohon besar di mana saya melihat kakek-kakek itu, di situ selalu ada bau seperti cabai atau bau pedas yang menyengat sekali, dan hanya saya yang menciumnya.

Pada suatu sore, ketika kami selesai makan, kami mencuci piring sendiri karena pembantu yang biasanya membantu di rumah tersebut sudah pulang. Saya merasa seperti dipandangi oleh seseorang dari belakang. Padahal nih, di belakang saya adalah perkebunan dan tidak ada rumah sama sekali. Ternyata bukan hanya saya saja kali ini yang merasakan, tapi Cendul juga merasakan. Saya pun mulai berani menceritakan ke mereka berdua. Ketika saya bercerita, tepatnya itu sekira pada pukul 11 malam, tiba-tiba ada seseorang yang sedang memainkan gagang pintu. Sontak kami bertiga kaget dan coba memberanikan diri melihat keluar jendela. Namun tak ada orang. Di situ kami memutuskan untuk segera tidur.

2 dini hari, saya terbangun dan mendengar ada lolongan serigala yang sangat banyak di depan rumah. Mendengar itu, saya makin ketakutan sambil melogikakan apa yang sedang terjadi. Untungnya tak berselang lama, lolongan itu pun hilang dengan sendiri. Dan saya melanjutkan untuk tidur. Kami bertiga tidak berani bercerita pada kedua teman perempuan kami, karena takut mereka akan parno. Tapi pada suatu malam, tiba-tiba saja Ani dan Karin berteriak dan menuju ke kamar kami. Ani bilang, ada yang menusuk kaki Karin ketika sedang tidur dengan jarum. Di situ pun kami kaget dan mencoba menenangkan mereka berdua.

malam itu, kebetulan orang yang biasa menjaga rumah dinas ini tiba-tiba datang ke rumah.

Ia mengajak kami bertiga ngobrol santai sambil merokok dan ngopi. Dan di tengah-tengah obrolan, bapak ini tiba-tiba nyeletuk. "Mas, udah ngalamin apa aja?" Dari sini, saya langsung heran. "Loh, kok bapak tahu?" Akhirnya, saya pun menceritakan pengalaman yang terjadi pada saya. Kemudian, bapak tersebut menjelaskan semuanya. "Mas, di sebelah kiri rumah ini ada dua wanita. Sebut saja Mbak Kun. Nah, itu yang tadi nusuk kaki teman Mas. Saat itu pula, tiba-tiba ada suara keras dua wanita tertawa terbahak-bahak. Suara Kunti gimana? Kami berempat mendengar suara itu, dan bapak tersebut bilang, "Nah, tuh dia ketawa." Terus, kalau yang di belakang rumah itu ada orang tanpa kepala, dan itu yang masnya merasa dilihatin. Ya, di situ itu. Lalu, pada malam-malam tertentu, kadang ada suara gonggongan serigala. Nah, pada saat itu sedang ada yang melintas seperti pawai, Mas, di jalan ini. Di sini terbilang masih aman daripada di mes. Di sana lebih parah lagi. Dulu sempat ada orang magang, dan ketika ia melaksanakan sholat, ia digangguin sama pocong.

cukup bersyukur. Kemudian si Pepak bilang, "Ya udah mas, monggo dilanjut istirahat." Akhirnya kami pun memutuskan untuk tidur, dan hal aneh pun tidak pernah terjadi lagi.

5 hari sebelum PKL kami selesai. Kami disibukkan dengan laporan yang harus kami presentasikan ke jajaran perusahaan. Pada malam sebelum presentasi, kami diwajibkan untuk melakukan print out laporan dan tempat print out tersebut jauh. Perjalanan kurang lebih sekitar 10 km. Karena hanya ada 2 motor, jadi kami harus

dan saya dipilih sepihak oleh mereka berempat untuk tinggal sendiri. Karena terpaksa, saya pun mengiyakan. Agar tak merasa sepi, saya membuka laptop dan bermain game di ruang tamu. Saat itu, kebetulan sedang musim laron, sehingga saya mematikan lampu di ruang tamu. Dan tiba-tiba dari dalam kamar, ada yang memainkan gagang pintu kamar. Di mana tidak ada satu orang pun di rumah. Saya memberanikan diri untuk mengecek dengan membuka pintu. Dan benar saja, memang tak ada siapa-siapa di sana.

meja ruang tamu. Jadi sangat kelihatan jika ada yang memainkan gagang pintu. Kemudian hal itu terulang sampai 3 kali. Karena saya sudah parno, akhirnya saya pergi keluar rumah dan memilih untuk menunggu mereka berempat pulang di luar rumah. Setibanya mereka di rumah, Ani dan Karin bertanya, "Kenapa nunggu di luar?" Saya jawab, "Gak apa-apa, pengen ngerokok aja di luar." Di situ Jendul dan Pion sedikit ketawa karena mereka tahu apa yang saya alami jika malam-malam sendirian di rumah tersebut.

di sini. Kiranya mungkin mereka dalam tanda kutip hanya ingin berkenalan dengan kami karena kami merupakan orang baru atau pendatang. Maka jika kita baru datang ke suatu tempat, setidaknya kita minta izin terlebih dahulu. Sekian cerita dari saya, dan pengalaman ini dapatlah menjadi pelajaran bagi saya. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi saya percaya akan hal itu, karena saya sendiri sudah mengalaminya.

Dengan berakhirnya kisah ini, Ilusi akan menutup program Ghost Lesson pada malam hari ini. Terima kasih buat Sobat Inspiratif atas atensinya. Selamat malam. Sampai jumpa di Ghost Station minggu depan dengan kisah seram lainnya. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiba, Bayu bersenandung ringan dan tertawa. Tatapannya tampak kosong dan makin ngebuatku merinding mendengar senandungnya. Tinggal di sini ya, Citaki. Kita tinggal di sini, rame sama teteh warung itu juga. Yuk, kita tinggal di sini juga.

Ketika udara dingin berhembus kencang dan terdengar suara. Suara tertawa khas kuntilanak. Dari atas pohon besar rupanya. Kuntilanak itu sedang mengayun-ayunkan kakinya di udara. Aku mulai menangis ketakutan. Aku berdoa sambil menangis. Semakin kencang ku berdoa, semakin dingin udara di sekitarku. Aku mendengar suara yang mirip desisan dan bisikan yang semakin lama semakin nyaring di telingaku. Tapi aku gak bisa dengar apa bunyi bisikan itu. Dan tidak ada siapapun di situ, hanya ada aku, Bayu, dan mereka yang sedang mengamatiku.

tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. "Dik, Dik," suara yang terasa familiar. Aku menoleh dan melihat sekelebat bayangan yang mirip Kang Daud di antara pepohonan. "Bay, Bay, sadar Bay." Itu Kang Daud memanggilku di sana. Aku masih berusaha menyadarkan Bayu di tengah kesurupannya itu. Dengan mata melotot, Bayu mengeram ke arahku. "Gak mungkin ada Kang Daud di sini, Ki. Yang ada cuma orang mati, Ki. Seperti kami ini." Bayu kembali tertawa menyeramkan. Dengan membaca bismillah tanpa pikir panjang, aku menyenter ke arah bayangan Kang Daud dan mulai berlari meninggalkan Bayu yang tengah kerasukan itu. Aku terus berlari menyeret kakiku mengikuti bayangan sekelebat itu. Aku lari makin menembus ke

di sini. Belum pernah aku merasa takut ini. Tolong, siapapun di sana, mengapa suaraku gak keluar? Sekuat tenaga aku berteriak, tapi gak ada satu kata yang keluar. Seolah aku seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Makin aku teriak, makin tenggorokan ini terasa tersekik, terhimpit dalam gelap. Tidak, suara itu semakin mendekat. Suara aneh yang gak mungkin berasal dari makhluk nyata. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Suara kombinasi antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan, tapi terasa nyaring di telinga. Berusaha sekuat tenaga, aku gerakin kaki untuk hengkang jauh dari sini. Menarik kakiku yang terseret-seret. Menjauh. Aku berusaha semakin menjauhi suara yang semakin jelas mengajar di belakang. Suara itu semakin jelas membentuk suatu kata yang pantang diucap pendaki.

0: aku gak mau mati. Aku harus menjauhi siapapun yang mengejar aku di belakang. Entah Bayu, entah hantu lain yang mengejarku. Kang Daud, aku berteriak memanggil, berharap kelebat senyap. Bayangan mirip beliau kembali menampakkan diri. Dan kembali aku melihat bayangan itu berkelebat menunjukkan arah. Kembali aku berlari mengikuti bayangan itu sampai terdengar gemericik air. Bayangan itu hilang seiring dengan waktu subuh yang mulai datang. Aku terus berjalan mengikuti suara air sampai tiba di sebuah mata air. Aku gak kuat lagi berlari. Tenagaku sudah habis. Kakiku juga sakit bukan main. Aku terduduk di salah satu bebatuan, berharap menunggu bantuan datang. Kang Daud pasti juga sedang mencariku dan Bayu, karena semalaman kita tidak pulang. Karena terlalu lelah, akhirnya aku tertidur dan terbangun karena sebuah tepukan. Ternyata seorang warga menemukanku sedang tertidur. Jangan tidur di sini, Neng. Bahaya atuh, Neng. Tolong saya, Pak. Saya tersesat. Aku menangis karena merasa lega. Akhirnya bertemu dengan bala bantuan. Neng bisa jalan. Mari saya bantu sampai bawah. Warga itu membantuku turun sampai ke base camp. Ternyata Ismail dan kelompok Kang Daud juga sudah berada di sana. Untung kamu selamat, Ki. Bayu, bagaimana, Il? Aku ninggalin Bayu di hutan karena aku takut. Dia kesurupan. Tengah terisak, aku menanyakan keadaan Bayu ke Ismail. Udah, kamu istirahat dulu, makan, terus tidur ya. Pasti kamu capek banget. Nanti biar Kang Daud yang nyeritain ya. Ismail memberikan teh hangat biar aku tenang. Setelah selesai beristirahat, Kang Daud akhirnya mengajakku mengobrol. Gak tenang kamu, Dek. Sudah, alhamdulillah, Kang. Bagaimana, Kang? Apa Bayu sudah ketemu? Karena kamu sudah tenang, saya akan cerita, Dek. Kami sudah menemukan Bayu. Alhamdulillah, aku segera memanjatkan syukur. Aku merasa bersalah karena ketakutan dan meninggalkan sahabatku sendirian. Saya turut berduka cita, Dek. Yang kami temukan jasad Bayu di. Bayu meninggal di tempat setelah kalian jatuh ke tebing itu.
1: Maksud Akang? Bayu meninggal di tempat?
0: Tapi saya diajak Bayu, Kang. Kita ketemu warung dan ternyata itu warung hantu. Terus kita kabur. Terus Bayu kesurupan. Tapi dia masih hidup waktu saya tinggalin dia di sana, Kang.
1: Dokter sudah memastikan, Dek, bahwa Bayu meninggal di tempat karena patah leher waktu kalian terjatuh.
0: Gak mungkin, Kang. Saya yakin Bayu masih hidup, Kang.
1: Jadi malam saya bersemedi memanggil kamu yang masuk ke dunia mereka, Dek. Tapi Bayu sudah meninggal, Dek. Yang bersama kamu tadi malam itu bukan Bayu, sahabat kamu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis meratapi sahabatku yang sudah mendahului.
1: Beruntung kamu tidak ikut makan makanan dari dunia mereka. Jadi kamu tidak terbawa selamanya ke dunia mereka.
0: Terakhir, Kang Daud menutup ucapannya

pengalaman itulah yang akhirnya membuatku trauma. Sehingga kali itulah pertama dan terakhirnya aku mendaki Gunung Salak.

Hai semuanya, sekarang aku lagi ada di Korea, ikutin terus ya.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halloween Species. Saya TKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter @inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Thank you.

itu adalah sebuah artikel tentang perubahan perilaku yang dialami seorang remaja ketika dia bermain game Free Fire. Sebenarnya ya semua game ya, enggak hanya Free Fire doang, tapi Free Fire yang sedang kita bahas di sini karena memang game-game Free Fire juga sedang viral akhir-akhir ini gitu.

Karena kita tahu hari ini atau beberapa tahun belakangan ini perkembangan teknologi memang sangat pesat, di mana semua manusia, satu orang manusia bisa mengakses game begitu cepat, begitu banyak. Berbeda ketika kita 10 tahun yang lalu, ada banyak banget orang-orang yang gak bisa mengakses game atau mengakses permainan yang segitu banyaknya gitu. Dan kita hanya perlu kuota dan HP untuk bermain game online, yang dimana dengan kuota dan HP untuk bermain game online kita bisa bermain dengan cukup menyenangkan, yang dimana hal-hal tersebut tidak bisa kita dapatkan di dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Apalagi buat orang-orang yang sudah mempunyai anak gitu ya, bahwa ketika mereka mempunyai anak dalam waktu-waktu saat ini adalah sebuah krisis, di mana perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Maka orang-orang tua juga menjadi gelisah dan dilema ketika

0: オッケー。Oke, lanjut. Kegelisahan dan dilema atas perubahan pola perilaku anak dalam bergadget menjadi salah satu jejak problematika pandemi. Meski masalah gadget addict atau kecanduan handphone atau gadget atau gawai,
1: halo Inspisit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan kisah atau cerita yang menarik lainnya. Ilusi Live dari Surabaya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa

Là, j'ai mis la ceinture de dansage. La ceinture du mouvement.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
11: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
11: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
11: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
11: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
11: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi, Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Aduh, koneksi. Oke, di waktu yang sedikit. Coba ilusi isi dengan berbagai mitos.
1: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: Bagus guru. Tekon, Pak.
1: Ini juga.

May, New Haven.

0: mungkin bisa kalian lakukan dan meminta waktu kerja yang lebih fleksibel dengan manajer kalian. Jelaskan bahwa datang sejam lebih lambat dan pulang lebih lambat dapat meningkatkan produktivitas kinerja kamu. Gitu. Jadi kalau kalian banyak sekali yang memilih nomor 2, itu artinya kalian tipenya natural night owl, atau kalau bahasa binatangnya itu nokturnal gitu. Jadi kalian bekerja setara dengan tikus bekerja pada malam hari itu gitu. Lalu kemudian kalau kalian memilih yang ketiga, nomor banyak nomor yang ketiga gitu ya, berarti tipe tidur kalian adalah si kurang tidur. Kurang tidur ya, bukan insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur atau terganggu jadwal tidurnya gitu ya, sampai dia nggak tahu siang atau malam dia bisa tidur. Tapi kalau si kurang tidur itu ya dia kurang aja tidurnya gitu. Jadi terlalu banyak beraktivitas sampai dia kurang tidur gitu. Dan kalian tahu kalau pola tidur yang rutin memang bisa baik bagi tubuh gitu ya. Karena selain meningkatkan sistem imun, menambah energi, ini juga dapat membuat kulit kinclong. Waduh. Kamu adalah tipe yang selalu berusaha sebisa mungkin agar tidur lebih awal dan selalu punya rencana dini untuk memastikan istirahat kamu cukup. Kamu mencari segala cara untuk mempertahankan pola tidur yang sehat dan itu kebiasaan yang baik. Namun meski kamu sudah merencanakan semuanya dengan baik, seringkali kerjaan dan aktivitasmu terganggu, rencana kamu juga terganggu gitu. Memastikan untuk tidur di waktu yang sama setiap malam kadang memang sulit, terutama bila ada banyak gangguan dan to-do list atau RP sing mbok lakoni kemau iku panjang banget gitu. Dan tipsnya adalah mulailah dari hal yang kecil, berjanjilah ke diri sendiri untuk tidur di waktu yang sudah diset selama seminggu aja. Bila ini dilakukan tiap malam, tubuh kamu sebenarnya bisa tertipu untuk merasa ngantuk pada jam yang sama ke depannya. Mempunyai rutinitas tidur juga bisa membuat tubuh terbiasa dengan jam tidur yang sama. Ini termasuk mematikan lampu, meditasi, meregangkan tubuh dengan yoga. Maksudnya gerakan yoga ya, bukan sama yoga gitu. Kemudian mendengarkan lagu yang bikin ngantuk, beberapa bab buku yang bagus dan kamu bisa baca itu, atau minum segelas susu hangat yang lezat seperti Anlin atau susu yang lain nggak tahu pokoknya yang lain, dan menjalani rutinitas yang baru menjalani rutinitas yang baru. Mungkin proses awalnya terasa nggak nyaman, tapi begitulah kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalian mungkin akan terkejut bagaimana sebuah rutinitas jam tidur bisa berdampak pada tubuh. Bahkan kalian akan mulai menyadari sendiri bahwa beberapa pekerjaan itu bisa ditunda gitu. Jadi yang terpenting adalah tidur kamu gitu. Jadi tidur aja udah. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian menjawab 4 yang banyak gitu ya, maksudnya mostly kalian menjawab 4, nomor 4 begitu, mungkin tipe tidur kalian adalah ratunya tidur atau sleeping beauty. Kalian adalah seorang yang punya rutinitas tidur yang baik. Langsung terlelap begitu kepala menyentuh bantal, lalu bangun saat matahari terbit. Dan kalian sangat posesif atau mencintai ranjang kalian. Dan itu adalah happy place.
1: Hai, saya Edgy Sevan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi

Masalah kesehatan mental ini adalah masalah yang serius. Seperti itu, salah satunya juga imposter syndrome, begitu. Dan buat kalian-kalian juga yang ingin apa namanya, yang ingin mendengarkan Inspiradio yang kontennya bukan mental mantul, mungkin konten-konten yang lain di Inspiradio ada banyak sekali konten yang lain yang memang bagus seperti itu. Dan kalian misalnya, oh udahlah gak usah mental mantul, yang lain aja, ada semua di inspiradio.id. makanya kalian kalau mendengarkan inspiradio.id, kalian ajak teman, keluarga, sahabat, semuanya untuk mendengarkan inspiradio.id itu. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media inspiradio.id begitu. Wah, ini udah pas banget buat penutupan. belum selesai. Oke, kita kembali lagi. Merefleksikan pengalamannya sebagai salah satu penderita imposter syndrome, Portman berkata, kadang ketidakpercayaan diri dan perasaan kurang berpengalaman mengarahkan kamu untuk mengamini ekspektasi, standar, atau nilai orang-orang lain. Namun kamu perlu mengendalikan perasaan tersebut agar bisa mengukir sendiri jalanmu, jalan yang bebas dari beban, mengetahui bagaimana sesuatu seharusnya menjadi, jalan yang mendefinisikan sendiri atas dasar alasan-alasan tertentu. Prestasi akan tampak indah saat kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu untuk memperolehnya, dan bila kamu tidak mengetahuinya, prestasi bisa jadi jebakan mengerikan, begitu. Kak, aku nggak pernah dapat prestasi nih. Apakah aku bisa mengalami imposter syndrome? Ya bisa dong. Bisa. Semuanya bisa. Setiap kejadian, setiap sesuatu yang kalian capai, itu imposter syndrome bisa menghantui seperti itu. Kembali lagi kepada gejala sindrom impostor. Gejala-gejala yang dialami oleh sindrom impostor ini, impostor sindrom ini, yang merasa sebagai seorang penipu dan takut dirinya akan ketahuan, begitu ya. Aduh, ini banyak banget notifikasi. Oke. Sulit menginternalisasi kesuksesan diri sendiri dan ragu pada kemampuan sendiri. Nah, jika dibiarkan, gejala-gejala dari sindrom ini tentu dapat mengganggu performa si penderita dalam kehidupan nyatanya. Misalnya dalam dunia kerja, ia mungkin akan merasa khawatir performanya tidak bisa mempunyai ekspektasi rekan juga atasan. Rasa khawatir yang seperti ini juga menyebabkan seorang berhenti melakukan hal-hal yang lebih menantang karena mereka takut melakukan kesalahan, begitu. Dengan begitu, mereka akan mandek di tingkat itu-itu saja karena hanya mengerjakan sesuatu yang standar, begitu. Dan kalau misalkan ini sebagai klasifikasi gangguan mental, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mental karena agak jauh ya menuju ke arah depresi atau menuju ke arah kecemasan seperti itu. Cuman di

Ini saya tidak akan mengatakan seperti ini karena saya bukan pelaku bisnis. Saya juga bukan orang yang bisa berdagang. Tapi ya guys, bisnis fetish ini bukan bisnis yang baik. Oke, mungkin bisnis yang menjanjikan, tapi bukan bisnis yang baik. Gitu. Oke. Jadi jangan coba-coba untuk berpikir bahwa kalian ini punya bisnis di bidang fetish gitu. Oke. Nah, Roxy yang merupakan seorang investor bisa menjual kaos kaki kotor seharga Rp390.000 sepasang dan 3,9 juta untuk sepasang sepatu berkeringat. Tuh. Jadi dia punya bisnis karena dia tahu di luar sana ada seseorang yang memang mempunyai fetish terhadap kaki gitu, dan orang-orang yang punya fetish tersebut ingin melampiaskan hasrat seksualnya, kemudian dia datang untuk menjual kaos kaki dan sepatunya gitu, dan kemudian dia untung gitu. Kemudian lain cerita dengan Roxy, ya, ini cerita lain. Lain cerita dengan Roxy, seorang lagi asal Zhangzhou. Duh, namanya sulit-sulit. Asal Zhangzhou, Tiongkok, malah mengalami nasib sial. Ia masuk rumah sakit lantaran kena infeksi paru-paru karena kebanyakan mencium aroma kaos kaki kotor miliknya. Kata dokter, masalah kesehatan tersebut terjadi karena adanya spora yang menyebabkan paru-paru laki-laki tersebut mengalami infeksi. Laki tersebut diketahui memiliki fetis yang aneh. Ia selalu mengendus kaos kaki kotornya sendiri setiap hari setelah pulang kerja. Nah, sekarang lelaki itu

sedang menjalani pengobatan intensif di rumah sakit gitu. Begitulah kisah unik soal fetish. Nah, jadi orang-orang yang bukan orang-orang ya. Jadi pria asal Zhangzhou tadi memang mempunyai fetish untuk mencium kaos kaki yang kotor, bau milik dia atau milik orang lain begitu ya. Karena terlalu sering untuk memuaskan nafsunya dengan melakukan itu, dia kemudian jadi kena paru-paru, kena penyakit paru-paru gitu. Kalau gitu siapa yang disalahkan? Untung aja si Roxy masih belum dapat korban begitu. Nah, gak afdol rasanya kalau kita gak membahas soal fetish yang memang tadi sudah saya singgung gitu. Jadi di Indonesia sendiri ada sebuah kasus yang viral ya beberapa waktu belakangan ini. Sebuah nama berinisial G menjadi trending topic nomor 1 di Twitter. Pada Rabu malam 29 Juli 2020 sampai dengan Kamis 30 Juli 2020. Ketika nama tersebut diklik, pembaca akan dibawa ke sebuah utas dari akun M_Fikris berjudul Predator Fetish Kain Jarik Berkedok Riset Akademi dari mahasiswa PTN di Surabaya. Sebenarnya enggak usah pakai inisial G gitu ya. Kalian sudah tahu lah siapa dia. Ya udahlah. Nah, adapun dua gambar pembuka utas tersebut memperlihatkan yang bersangkutan tersebut terbungkus kain seperti pocong. Nah, kisah ini bermula saat bersangkutan menjadi mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Kala itu dia berkenalan dengan G yang disebut dalam cerita berbeda PTN dengan dirinya. Dia nge-follow gue di Instagram.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi, sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Pandemi ini bakalan berakhir.
2: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Kami dari Inspiradio
1: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
4: 1441 Hijriah.
5: Semoga puasanya lancar,
2: pahalanya meningkat.
6: Enggak bolong-bolong. Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
2: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio. Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspirado. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Hey, selamat. Cek. Sorry. Cek. Hey, selamat malam warga inspiradio.id dan fans catur dadakan. Waduh. Selamat malam. Mental Mantul kembali lagi nemenin kalian di sini di hari Selasa karena memang sudah waktunya menemani kalian di hari Selasa. Gitu. Nah, hari ini kita akan atau saya bentar. Hari ini saya akan membawakan tema tentang PTSD atau tentang trauma. Sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu ya, itu mempunyai banyak banget kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membekas di dirinya begitu. Nah, enggak terkecuali juga kejadian itu bisa menyebabkan trauma gitu. Nah, kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma ini kalau tidak ditangani secara serius atau masuk ke level berikutnya, maka bisa menjadi PTSD gitu. Nah, apa itu PTSD, apa itu trauma, apa bedanya PTSD sama trauma, terus bahayanya PTSD sama trauma itu apa, akan saya kasih semua jawabannya setelah yang satu ini. Waduh, enggak. Tapi sebelum saya masuk ke tema ya, saya mau ngingetin lagi ke kalian semua yang mendengarkan ini untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya ada banyak sekali program yang menarik. Dan juga buat kalian yang sedang punya media sosial, bisa langsung saja follow semua media sosialnya inspiradio.id gitu. Nah, buat kalian yang baru sorry mic-nya. Nah, buat kalian yang baru datang atau yang baru cek atau yang baru mendengarkan ini, di program ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, tentang masalah-masalah kesehatan mental atau semua kejadian yang ada garisnya ke kesehatan mental gitu, yang ada hubungannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, di situ saya atau program ini akan membicarakannya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, sebelum kalian tahu apa itu PTSD, apa itu trauma, saya ada satu berita tentang PTSD atau trauma gitu. Beritanya adalah 2 tahun berlalu Ariana Grande alami PTSD pasca bom bunuh diri. Meski telah berlalu selama 2 tahun, tapi peristiwa bom bunuh diri di kota Manchester, Inggris masih menyisakan trauma bagi banyak orang hingga kini. Salah satunya Ariana Grande. Kalian tahu kan, penyanyi asal Amerika Serikat yang tampil dalam sebuah konser di Manchester tepat di hari peristiwa naas tersebut. Bom bunuh diri tersebut setidaknya menewaskan 22 orang dan menyebabkan puluhan orang mengalami luka.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefat.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.
1: Samudra Rekor Bonang.

all for you. I can't take my mind, my mind, my mind.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips sokir. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi? Kalau bukan di Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Well,
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspiradio.
11: Inspiradio.
5: Inspirasi
11: tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: untuk bisa mendapat beauty sleep kalian. Dan tips dari penulis artikel, harusnya kalian yang berbagi tips dengan kami. Aduh, sorry. Harusnya kalian yang bisa tidur dengan baik itu berbagi tips kepada orang-orang yang kurang tidur, gitu loh maksudnya. Tapi bila kalian menikmati waktu segitu banyak di ranjang, pastikan kasur dan bantal kalian berkualitas. Karena kalian harus ingat bahwa usia kasur berkualitas itu sekitar 9-10 tahun dan harus dibersihkan dengan menggunakan vakum yang khusus. 2-4 kali per tahun untuk menghilangkan debu dan kutu ranjang. Kalian juga harus menjemurnya setiap ada kesempatan. Nah, bila ranjang kamu sudah bersih dan berkualitas, bagaikan ranjang seorang ratu, manjakan diri kalian dengan breakfast in bed, lengkap dengan makanan sehat dan segelas susu yang kaya nutrisi di atas pagi yang cantik, karena kalian layak mendapatkannya, gitu. Jadi kasur itu juga menjadi sebuah hal yang penting gitu ya untuk tidur kalian gitu, karena kalian harus mengganti kasur kalian kalau kalian ingin tidur kalian berkualitas. Karena kasur itu yang berkualitas itu sekitar 9-10 tahun gitu. Kalau kalian sudah tidur dan kasurnya melencong-melencong gitu ya, yes, segera ganti gitu. Atau paling enggak kalian bisa nambahin kasur kalian dengan kardus atau apa kayak gitu biar tidurnya nyaman gitu. Karena kasur yang baik akan menciptakan kualitas tidur yang baik juga gitu. Dan itu tadi adalah kuis untuk mengetahui apakah kalian kurang tidur atau kalian kebanyakan tidur. Karena memang tidur ini sangat penting bagi tubuh kalian. Tapi disclaimer dulu dari saya bahwa semua kuis itu bisa jadi hanya sebuah ancer-ancer atau
1: apa. Saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
1: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspire Radio.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

dengar sapi tang kanan jangan berhenti karena sebuah pertanyaan perlahan menghampiri mendekat dan merusak sistem kerja otak kiri setiap detik berdetak nusuk-nusuk di hati kembali teringat raut wajahmu di angin.

aku suka padamu. Namun cinta ini siksa jika tunggu ada kamu. Dan jiwa akan mengikatmu di sisi. Namun berat untuk mengucap, cukup untuk ku kagumi. ABCD, ku harap kau mengerti. Semua ini bukan cerita narasi deskripsi. Hanya perasaan suka namun sulit hati berkata. Bukan tipis-tipis naif, hanya sebuah realis.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.